mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran D4.

Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

con pasión, con pasión. Selamat pagi teman Pro 2. Manda balik lagi menemani kamu di Sabtu pagi ini ya teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong soal hari libur nih teman Pro 2 ya. Biasanya kamu punya ritual gitu gak sih kalau lagi libur gitu? Apakah kamu kayak kalau Sabtu pas libur bangun siang, gak ada tuh acara bangun pagi gitu ya? Atau kamu yang tetap bangun pagi terus olahraga, cari sarapan gitu ya teman Pro 2 ya? Karena ada aja tuh orang yang aktivitasnya tuh beda-beda untuk mengisi hari liburnya gitu ya. Ada yang ngopi dulu kalau pagi, ada yang harus olahraga dulu gitu. Ada juga yang kalau libur tuh ya udah santai, chill, dengerin musik pagi-pagi gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, ini ada satu info menarik ya. Ternyata mendengarkan musik di pagi hari itu bisa membantu meningkatkan mood loh teman Pro 2. Terus juga bisa mengurangi stres dan membuat pikiran itu lebih rileks gitu sebelum aktivitas ya. Jadi ya gak heran lah kalau misalnya musik itu jadi teman setia kalau lagi perjalanan ke kantor gitu, atau ke sekolah, atau mulai bekerja gitu ya pagi-pagi ya. Kayak kamu nih pagi-pagi dengerinnya Pro 2 FM ya, karena kan Pro 2 punya lagu-lagu yang hits asik-asik ya teman Pro 2 ya. Ternyata itu bisa meningkatkan mood kamu di pagi hari. Apakah benar teman Pro 2? Nah, jadi karena setiap orang tuh punya satu atau mungkin beberapa lagu favorit gitu ya, atau enggak yang memang lagi sering didengerin akhir-akhir ini ya teman Pro 2 ya. Kamu punya gak sih lagu yang gak pernah bosen gitu untuk didengar? Entah lagu yang baru-baru ini, atau misalnya juga lagu-lagu zaman sekolah, lagu zaman dulu gitu lah ya istilahnya ya, yang sudah 10 tahun tapi kamu kalau denger lagu ini auto bergoyang ya teman Pro 2 ya. Nah, kita pagi ini mau sharing soal lagu yang gak pernah bosen didengar gitu ya. Kamu bisa komen di Instagram lagu yang gak pernah bikin kamu bosan tuh lagu apa sih gitu. Lagu lama kah gitu, atau lagu hits zaman sekarang, atau mungkin soundtrack film. Nah, kadang soundtrack film itu juga lumayan melekat ya di otak kita gitu ya. Apalagi kalau yang misalnya pas adegannya kita tuh suka gitu. Jadi kayak, oh itu soundtrack film ini gitu. Jadi kadang kita gak tahu lagunya, atau yang bikin kita ingat sama film itu justru si soundtracknya. Iya gak sih teman Pro 2? Nah, nanti kamu bisa sharing-sharing ya pengalaman kamu atau lagu kamu yang gak pernah bosan gitu didengar. Dan kalau misalnya kamu dengerin lagu tuh pernah gak sih nge-repeat berkali-kali gitu ya, kamu bisa komen di Instagram di @pro2batam.

Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas. Hits Rewind.

0: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Mana balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi ini kita lagi membahas tema lagu yang gak pernah bosan untuk didengar ya teman Pro 2 ya. Sebenarnya kenapa ya ada lagu yang gak pernah bosan untuk didengar gitu? Jadi ketika apa ya, lagu itu diputer, itu kadang kenangan-kenangan itu suka flashback gitu ya teman Pro 2 ya. Karena memang terkadang kita mendengarkan satu lagu tuh bisa langsung mengingat momen tertentu gitu. Kayak misalnya di sekolah, terus misalnya kalau denger lagu, satu lagu kayak, oh ini waktu pas jalan sama keluarga, keluar kota gitu ya teman-teman berdua ya. Ternyata memang musik itu punya hubungan yang kuat gitu sama memori dan emosi manusia. Jadi ketika kita mendengarkan lagu itu, otak kita tuh langsung bisa memunculkan kenangan yang tersimpan gitu di dalam, jauh di lubuk hati, bukan di lubuk hati ya, di otak gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi kayak di recall gitu. Itulah kenapa lagu yang sama itu bisa vibes-nya tuh bisa beda gitu. Karena mungkin ketika kita mendengarkan lagu itu satu kali, momennya lagi happy atau enggak, terus misalnya denger lagu itu lagi, momennya lain. Jadi kadang akan membawa vibes yang berbeda kalau kita dengernya pun di waktu yang beda gitu ya teman-teman berdua ya. Selain itu juga ternyata musik ini punya manfaat gitu, bisa dibilang untuk membantu meningkatkan konsentrasi dan menjaga suasana hati itu tetap positif gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang memang kalau kerja itu harus dengerin lagu supaya kayak lebih fokus gitu. Tapi ya teman Pro 2 ya, ada juga yang memang kalau lagi fokus, lagi pengen ngerjain sesuatu itu lebih suka yang hening, yang dia maksudnya yang kayak tidak ada suara apapun, justru dengan adanya musik malah akan membuyarkan konsentrasi gitu. Jadi memang tergantung nih kamu yang konsentrasinya itu bisa kedistrak sama musik atau enggak gitu ya. Dan memang kalau aku pribadi ya teman Pro 2 ya, lebih fokus kerja atau belajar itu pakai musik gitu. Jadi kayak asik aja, kayak waktu berjalan tuh tidak terasa gitu ya. Kayak waktu misalnya tuh zaman sekolah ya, kan latihan soal-soal matematika gitu ya, kan mumet ya kalau misalnya kayak hening, diem gitu, kayak gak ada suara-suara gitu, malah yang ada bikin aku ngantuk gitu ya teman Pro 2 ya. Nah kalau pakai musik, gak tahu kenapa jadinya tuh semangat, bawaannya tuh langsung kayak, wah walaupun soalnya susah tuh kayak aku masih mau mencari jawaban itu. Jadi kayak bikin waktu tuh gak berasa untuk mengerjakan suatu aktivitas ya, buat fokus gitu. Jadi kalau misalnya ada lagu yang diputar berulang-ulang itu bisa jadi bukan karena lagunya enak juga, tapi bisa jadi karena lagu itu tuh menyimpan cerita dan perasaan yang membuat kita nyaman ya. Jadi ya buat kamu, kalau misalnya kamu ya ada cerita apa nih teman Pro 2 ya, sama lagu yang gak pernah bikin bosen selama hidup kamu, pasti adalah satu lagu yang selalu terngiang-ngiang, entah lagu baru, lagu lama gitu ya. Kamu bisa banget DM komentar di Instagram di @pro2batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 sedang mencari sekolah terbaik di Batam untuk putra-putri tercinta. Sekolah Kartini Batam hadir sebagai pilihan pendidikan terpercaya dengan jenjang lengkap dan lokasi sekolah yang mudah dijangkau di berbagai wilayah Batam. Untuk pendidikan usia dini, TK Kartini hadir di wilayah Sekupang, Jodoh, dan Nongsa, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, aman, dan penuh kasih sayang bagi buah hati Anda. Untuk jenjang sekolah dasar, SD Kartini tersedia di Sekupang dan Jodoh, membentuk karakter, disiplin, dan prestasi anak sejak dini. Jenjang sekolah menengah pertama juga hadir di wilayah Sekupang dan Jodoh, dengan lingkungan belajar yang nyaman dan tenaga pengajar profesional. Untuk jenjang sekolah menengah atas, SMA Kartini berada di wilayah Seraya, siap membimbing siswa meraih prestasi akademik dan masa depan gemilang. Sedangkan SMK Kartini berlokasi di Baloi, membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi siap kerja sesuai kebutuhan dunia industri modern. Dan yang istimewa, Sekolah Kartini Batam juga memiliki layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui SLB Kartini yang berada di Sekupang dan Jodoh, mulai dari jenjang dasar hingga SMALB. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, fasilitas pendukung yang baik, dan komitmen mencetak generasi cerdas, terampil, dan berkarakter, Sekolah Kartini Batam terus menjadi pilihan masyarakat Batam. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Informasi lengkap kunjungi www.ykbkartini.sch.id atau bisa menghubungi kontak di bawah ini 0895-3084-7318 atau 0823-8777-4964. Sekolah Kartini Batam, bersama membangun masa depan generasi hebat Indonesia.

0: Halo teman Pro2, buat kamu yang lagi cari kampus untuk lanjut setelah lulus sekolah, yuk kenalan dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Kartini Batam. IKT Kartini Batam hadir untuk membantu mahasiswa jadi lulusan yang siap kerja, punya skill, dan pengalaman praktik langsung sejak kuliah. Nah, penasaran? Apa aja yang bisa kamu dapatkan di IKT Kartini Batam? Teman Pro2, kuliah di IKT Kartini Batam itu nggak cuma duduk belajar di kelas aja loh. Di sini kamu akan mendapatkan fasilitas laboratorium yang lengkap dan modern, belajar langsung bersama dosen dan tenaga profesional berpengalaman, kesempatan praktik lapangan sejak masa kuliah, relasi dan kerjasama dengan rumah sakit serta institusi kesehatan. Jadi mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja karena sudah punya pengalaman dan keterampilan sejak dini. Selain itu, suasana belajar di IKT Kartini Batam juga dibuat nyaman dan mendukung mahasiswa untuk berkembang sesuai passion masing-masing. Nah, buat kamu yang tertarik di bidang kesehatan dan teknologi, IKT Kartini Batam punya beberapa pilihan jurusan nih. Fakultas Kesehatan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Fisioterapi, D3 Analis Kesehatan, dan D3 Teknologi Bank Darah. Fakultas Teknik, S1 Teknologi Informasi. Dan yang paling menarik, pendaftaran gelombang 3 tahun akademik 2026-2027 sekarang sudah dibuka. Ada juga promo spesial loh. Dapatkan potongan 50% biaya SPP selama 1 tahun, diskon 20% biaya pembangunan, dan gratis biaya registrasi dan PKKMB dengan hemat sebesar Rp550.000. Wah, pastinya sayang banget ya kalau dilewatkan teman berdua. Yuk, langsung aja cari info dan daftar sekarang juga di www.iktkartinibatam.ac.id atau bisa via Instagram dan juga TikTok di @iktkartinibatam atau langsung hubungin saja WhatsApp di 087887561000.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Spada, tapi ini adalah segmen terakhir ya. Tadi hari ini kita ngomongin soal lagu yang gak pernah bikin bosen ya teman Pro 2 ya. Jadi ini ada beberapa komentar dari kamu teman Pro 2. Ini ada dari @salsabila.prm, katanya kalau dia lebih yang gak pernah bikin bosen itu adalah soundtrack film. Soalnya kalau denger soundtrack tertentu tuh langsung kebayang adegan filmnya gitu ya. Ternyata ya memang kalau film pasti kedengerannya. Maksudnya keingetannya tuh sama adegannya ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kata Salsa sih kayak nonton ulang walaupun cuman denger lagunya aja ternyata ya. Terus ini ada juga satu lagi dari @dianmai, kata dia kalau dia sih lebih pilih lagu lama favorit karena sampai sekarang itu masih sering muter lagu-lagu kayak Sheila on Seven. Rasanya tiap denger lagu mereka tuh langsung keinget masa sekolah. Nah, benar banget, lagi aku setuju banget nih sama kamu Dian Mai ya. Memang kalau lagu-lagu Sheila on Seven tuh menemani dari masa remaja sampai sekarang juga masih ada ya, masih eksis. Gak salah kalau memang Sheila on Seven tuh legendaris ya teman Pro 2 ya. Jadi dari topik kita pagi ini tuh kita sadar satu hal kalau lagu itu tuh bukan hanya sekedar nada atau lirik aja ya teman Pro 2 ya. Ada kenangan, ada memori, ada cerita gitu ya. Bahkan dengan mendengarkan lagu juga itu baik untuk kesehatan, bisa bikin mood kita jadi lebih baik ya teman Pro 2 ya. Mungkin itu juga yang alasan kenapa ada lagu yang gak pernah bikin kita bosan gitu. Walaupun sudah menemani bertahun-tahun tapi kita tuh gak pernah bosan sama lagu itu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya keep dengerin lagu terus teman Pro 2, apalagi di Pro 2 FM ya. Kalau gitu Manda pamit dulu nih teman Pro 2, sudah hampir jam 9 ya. Sudah menemani kamu dari jam 6 pagi tadi. Untuk cuaca ini mulai terpantau mendung ya teman Pro 2 ya. Sesuai prediksi tadi tuh hujan bakal hujan ringan. Ini kalau di sini sih sudah mulai kelihatan awan gelapnya, mulai mendung nih. Jadi hati-hati buat kamu yang lagi di jalan atau baru mau jalan ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit, happy weekend teman Pro 2. Bye bye.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

105,5 FM Baruy Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tungguin nih requestan di pagi hari ini, tahun Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. Malima FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Terima kasih.

105 FM Rebatan teman terbaik kamu di santai siang kali ini. Kabar seputar olahraga dari Persebaya Surabaya kembali memperkuat lini depan untuk musim 2026-2027 dengan mendatangkan penyerang timnas Indonesia yaitu Ramadan Sananta. Striker berusia 23 tahun itu bergabung setelah mengakhiri kiprahnya di DPMM FC Malaysia. Kehadiran Sananta menjadi bagian dari ambisi besar klub untuk membangun skuad lebih kompetitif. Bagi pelatih Bernardo Tavares, sosok Sananta bukan pemain asing karena pernah bekerja sama di PSM Makassar. Sananta merupakan pemain yang berkembang pesat saat berada di PSM Makassar, di mana dia sebelumnya tidak ada yang mengenalnya, dan setelah itu dia masuk tim nasional dan menjalani musim yang sangat bagus saat PSM juara. Setelah sukses bersama PSM, Sananta melanjutkan karir di Persis, namun performanya belum sepenuhnya stabil dalam dua musim berikutnya. Dan dia juga mencoba pengalaman baru bersama DPMM FC di Liga Malaysia, tampil cukup sering namun kemampuan terbaiknya belum keluar. Tavares menegaskan Persebaya mendatangkan Sananta bukan tanpa alasan, namun statusnya sebagai pemain timnas Indonesia menjadi model yang sangat penting. Sananta juga diharapkan bisa kembali menemukan performa terbaiknya bersama Persebaya, dan Tavares juga percaya dengan kemampuan Sananta yang sudah terbukti di level nasional. Persebaya berambisi membangun skuad yang lebih kompetitif untuk musim depan. Kehadiran Sananta menjadi sinyal serius Persebaya dalam pemburuan gelar musim 2026-2027. It's the real difference between an adult and a child. Boom.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 LFM Rebetal Tomater Bay, kamu masih di Santai Siang Non Pro 2. Kabar seputar Piala Dunia nih. Hasil Piala Dunia kali ini, Brazil mengalahkan Haiti 3-0 pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field Philadelphia di Sabtu dini hari. Hasil tersebut membawa tim Samba memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 4 poin. Brazil tampil menekan sejak menit awal untuk mengamankan 3 poin penting. Dominasi itu membuat Haiti lebih banyak bertahan di area permainannya sendiri. Tekanan Brazil sebenarnya membuahkan gol pada menit ke-12 melalui Rapinha. Namun wasit menganulir gol tersebut karena pemain Barcelona itu lebih dahulu terjebak offside. Meski gol pertama dibatalkan, Brazil tidak mengundurkan serangan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-23 melalui Matheus Cunha. Gol tersebut berawal dari tembakan Vinicius Junior yang ditepis Johnny Plaisance. Bola sapuan pemain Haiti kemudian mengenai Cunha dan masuk ke dalam gawang. Keunggulan itu membuat Brazil semakin percaya diri mengandalkan permainan, sementara Haiti masih kesulitan keluar dari tekanan yang terus diberikan lawannya. Gol tercetak pada menit ke-36, Cunha mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan umpan Vinicius Junior dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang. Menjelang turun minum, Brazil sempat semakin jauh dari kejaran Haiti. Vinicius Junior mencatat namanya di papan skor pada menit ke-42. Gol tersebut lahir dari serangan balik cepat yang diawali Lucas Paqueta. Umpan lambung gelandang West Ham United itu diselesaikan Vinicius dengan tenang. Unggul 3 gol membuat Brazil bermain lebih nyaman pada babak kedua. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kemenangan 3-0 membawa Brazil ke puncak klasemen grup C dengan 4 poin. Unggul selisih gol atas Maroko.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produ FM. Teman terbaik kamu.

105 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Dan ini kabar seputar olahraga di Indonesia ya, terutama Arema FC mempermanenkan status back senior Hansa Muyama Pranata, dan dia juga sebelumnya hanya berstatus pemain pinjaman dari Persija Jakarta pada putaran kedua musim lalu. Nah, ini Hansa Muyama ini mampu beradaptasi dengan cepat dan langsung menjadi pemain penting di lini belakang, dan dia juga mampu menampilkan konsistensi menjaga pertahanan dan membuat manajemen tidak ragu lagi melanjutkan kerjasamanya. Dan musim lalu Arema FC juga menghadapi sejumlah persoalan di sektor pertahanan. Kehadiran Hansa memberikan ketenangan dan kestabilan yang dibutuhkan. Kehadiran pemain berpengalaman sangat dibutuhkan untuk membimbing pemain muda. Terutama Arema FC juga terus menyusun kekuatan terbaik untuk menghadapi musim baru ini. Dan sekian berita olahraga di Santai Siang kali ini. Di jam 2 sampai jam 4 nanti ada top 20 Indonesia lokal dan top 20 internasional lokal. Jadi buat kamu semua, keep stay tune terus on Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Di tanggal 19 barusan tahun Pro 2 ada Angie Carvalho dengan Remuk nih. Salah satu jebolan Indonesian Idol yang juga paling ditunggu banget untuk karya-karyanya. Akhirnya bisa masuk ya, walaupun harus turun tangga tahun Pro 2 ya. Karena di minggu lalu itu ada di tangga 17, di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19. Jadi kamu tetap request biar tetap ada di chartnya top 20. Alright, masuk di tanggal 18 bertahan dari minggu lalu ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Posisi 18.

0: posisi 17.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD sempurnanya aku tahun Pro 2 ada di tanggal 17 minggu ini, harus turun ya posisinya karena minggu lalu itu di posisi ke-16. Waduh, ini salah satu lagu yang banyak banget orang suka gitu ya, kayak menggambarkan sosoknya gitu ya, sempurnanya aku. Tapi harus turun tangga tahun Pro 2 di minggu ini di posisi ke-17. Kita lanjut di posisi ke-16 minggu ini ada siapa? Wow, ini naiknya jauh banget ini, 3 peringkat ya, karena minggu lalu tuh di posisi ke-19. Ada siapa? Ada Topati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki. Posisi

0: Turun 3 peringkat dari minggu lalu di posisi ke-12, jauh banget sama Pro 2 Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aduh, sayang banget nih, harus rajin-rajin lagi buat kamu request ya di Pro 2 Hitlist. Alright, kita masuk di posisi ke-14 minggu ini. Ada siapa sama Pro 2? Ada Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
1: Posisi 14.

Idgitaf mungkin di depan Buram di posisi ke-13 minggu ini, bertahan ya dari minggu kemarin. Kalau kamu pengen Idgitaf tetap berada di chart top 20, nah kamu sering-sering lagi nih request di Pro 2 Hitlist ya. Kamu bisa gabung di Instagram ataupun di WhatsAppnya Pro 2. Lanjutin, di posisi ke-12 turun satu peringkat di posisi kemarin tuh masuk di top 10 loh tahun Pro 2. Ada siapa? Ada Yofi Widianto, Kim Neida dengan Kini.

Di posisi ke-11 barusan Noval Syahriza dengan Super Axis. Ini Axis banget nih ya, karena memang naik 3 peringkat dari posisi minggu kemarin itu di posisi ke-14. Wow, congrats untuk Noval Syahriza. Ini juga banyak banget yang request ya. Di posisi ke-10 baru masuk di chart ya, tahun 22. Kayak baru beberapa minggu, tapi sayangnya harus turun nih. Padahal kemarin itu berada di posisi ke-8. Ada siapa dari Rizwan Fadilah Mahalini R&Boys dengan Seketika. Posisi.

0: Liodra di posisi ke-9 dengan Pura-Pura tahun Pro 2. Wow, Liodra best ya. Tiap ngeluarin lagu tuh selalu masuk di chartnya top 20 ya. Dan pasti masuk di 10 besar nih. Terbukti minggu ini masuk di posisi ke-9. Di minggu kemarin tuh mereka di lagunya Liodra itu di posisi ke-11 ya. Naik 2 peringkat. Berikutnya di posisi ke-8 juga naik 2 peringkat. Kemarin tuh di top 10 dia ada siapa? Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Posisi 8.

Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang sama Pro 2. Ini dua combo yang best banget ya. Meskipun beda generasi nih, Indonesian Idol, tapi mereka collab ya dengan lagu Takkan Terulang, bertahan dari minggu kemarin di posisi ke-7. Next, di posisi ke-6 minggu ini harus turun peringkat karena minggu kemarin tuh berada di posisi ke-4. Ada siapa? Ada Tensi dengan Winner. 6.

0: Salman Salsabil dengan Hacu tahun Pro 2 ya. Minggu ini berada di posisi kelima, naik satu peringkat karena di minggu kemarin itu berada di posisi keenam. Kita lanjut lagi di posisi keempat minggu ini, ada siapa yang mengisi top 20? Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Posisi 4.

adik-beradik yang sangat bikin iri banget gitu ya. Karena lagunya best banget, karyanya Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potretnya di posisi ketiga minggu ini. Walaupun sebenarnya minggu kemarin itu berada di pemenangnya ya, winnernya sebenarnya di posisi pertama, tapi gak apa-apa, terus di request sama Pro 2. Kita lanjut lagi di posisi kedua minggu ini, kira-kira ketebak ada siapa? Wow, tadi sebenarnya lagu lainnya juga masuk di chartnya top 20. Ada siapa kira-kira? Ada Bernadia di posisi kedua, Rabun Jauh. 2.

0: Alright, nombor 2, sebelum aku mengumumkan siapakah yang menjadi winernya untuk Chat Top 20 Indonesia minggu ini, aku recap dulu. Di posisi ke-20 ada Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 19, Angie Carvalho dengan Remuk. Di posisi ke-18 ada Gia Indrawari Seribu Kali. Di posisi ke-17 NPD Sempurnanya Aku. Di posisi ke-16 Top Hati featuring Meiska Ingin Kumiliki Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-15 Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa. Di posisi ke-14 It Gitaf Mungkin di depan Buram. Di posisi ke-13 Di posisi ke-12 ada Yofi Widianto featuring Kim and Neida dengan Kini. Nova Sahreza Super Exis di posisi ke-11. Di posisi ke-10 ada Rizwan Fadila Mahalini RN Boys dengan Seketika. Di posisi ke-9 ada Liodra Pura-Pura Ariel Noah featuring Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi ke-8 Vanessa Z featuring Roni Parulian. Di posisi ke-7 dengan Takkan Terulang. Di posisi ke-6 ada Tensi dengan Winner Salma Salsabil Hacu. Di posisi ke-5 dan di posisi ke-4 ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi ke-3 Ena featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan di posisi ke-2 ada Bernadia Rabun Jauh. Langsung aja tahun Pro 2 kita umumkan naik 2 peringkat karena minggu kemarin di posisi ke-3 mengisi Winner Chart Top 20 Indonesia. Minggu ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.
1: Lagu teratas minggu ini posisi 1.

0: Alright, nomor 2, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku kurang lebih 1 jam di Top 20 Indonesia 20 tanggal lagu untuk minggu ini. Nah, kalau misalkan ada lagu favorit atau mungkin idolanya kamu pengen bertahan atau masuk di chartnya Top 20, bisa banget kamu request aja di Pro 2 Hitlist di weekday di jam 10 sampai dengan jam 12. Alright, nomor 2, habis ini bakal ada Top 20 Internasional. Aku Dindin, pamit undur diri. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20 Pro 2 Batam, 20 tanggal lagu terbaik

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, Mam Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari satu ini? Tapi kamu siapin satu jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita

FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masuk di weekend lagi nih. Punya rencana apa hari satu ini? Tapi kamu siapin satu jam kamu bersama aku ya. Ini bakal ada chart top 20 internasional ya. Kira-kira lagu favorit kamu berada di nomor berapa? Yuk kita dengerin satu jam bersama Eki di chart top 20 internasional. Oke, kita langsung aja di new entry nih, nomor 20 banget. Ada yang baru dari Baby Monster. Cium, cium, cium. Ini dia.

0: Go yang masih berada di posisi ke-19 sama seperti minggu lalu nih ya. Kita lanjut di posisi ke-18 sama Pro 2 ini naik 2 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-20. Ada Heart to Heart with Root.
1: Number 18.

0: cha-cha-cha. Come on and cha-cha-cha with me. Siapa yang udah hafalin dance-nya atau yang udah ikut cover dance-nya bareng Doi? Aku gak berhasil guys, Doi ku gak mau diajak joget. Nah, ini berada di posisi ke-17, sama dengan minggu lalu ya Bruno Mars. Karena udah lumayan lama juga nih ya, dari minggu lalu, minggu lalunya lagi juga ada Bruno Mars cha-cha-cha. Kita lanjut di posisi ke-16, dia turun 2 tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-14, Blackpink lagi nih guys. Ada Blackpink, Me and My.
1: Number

0: Corona with Rollerblade berada di posisi ke-15 sama seperti minggu lalu nih ya. Nona Rollerblade, kalian udah lihat belum di YouTube-nya ya? Pokoknya selalu keren sih kalau Nona, pasti dia selalu masukkan unsur Indonesia di dalam lagunya. Secara mereka kan ciwi-ciwi Indonesia yang go internasional, keren banget ya. Lanjut dia di posisi ke-14 ini naik 2 tingkat. Setelah di minggu lalu dia berada di posisi ke-16 ada Sabrina Carpenter with House Tour.
1: Number

Enggak disangka-sangka Charlie Perfitring Hikaru Utada Hikaru. Judulnya Home ya. Ini berada di posisi ke-13, turun satu tingkat ya. Karena minggu lalu dia berada di posisi ke-12. Nyangka gak tuh Utada Hikaru featuring sama Charlie Puth, guys. Emang Charlie Puth ini gak pernah gagal ya kalau bikin lagu. Ya gak sih? Dia duet sama siapa aja lagunya selalu booming. Kita lanjut, udah 12 besar aja nih gak berasa. Naik satu tingkat dari minggu lalu, dia berada di posisi ke-13, ada Sabrina Carpenter featuring Madonna, Bring Your Love. Number

0: Di posisi ke-11 turun 3 tingkat ya, karena minggu lalu dia masuk 10 besar ya. Ada Charlie Puth lagi nih, featuring Coco Jones with Sideways. Yes, kita udah masuk ke 10 besar guys. Kalian udah ngopi belum nih ya? Kita udah masuk di pertengahan top 20 internasional nih ya. Kamu pasti penasaran 10 besarnya siapa sih? Apakah yang sering kamu request atau enggak? Nah kita langsung aja ya, 10 besar. Wah, ini tadi namanya udah disebutin sih di bawah. Ada Bruno Mars, Risk It All.
1: Number 10.

swim. BTS Swim berada di posisi ke-9 sama dengan minggu lalu, guys. Dia masih mempertahankan posisi 10 besarnya, ya. Keren sih BTS sekalinya comeback. Lagunya gak main-main, cuy. Number 8.

0: It's Zine with Side Effect yang berada di posisi ke-8, naik 3 tingkat karena minggu lalu dia berada di posisi ke-11, guys. Nah, kita lanjut di posisi ke-7, turun 2 tingkat nih ya, karena minggu lalu dia 5 besar. Ada Tyler featuring Zara Larson with She Did It Again.
1: No.

Fitri Lisa with Bad Angel berada di posisi ke-6 sama dengan minggu lalu. Tahu-tahu kita udah masuk ke 5 besar aja nih guys. Lanjutnya di posisi ke-5, my favorite song from my queen, Ariana Grande,

0: It's Kat Saya with Pinky Up yang berada di posisi keempat. Tapi turun 2 tingkat ya, karena minggu lalu dia 2 besar banget. Wow, kita udah masuk di 3 besar guys. Nih, di 3 besar ada Lady Gaga, Our Queen, featuring Doechii with Runaway.
1: Number 3. No matter what, you

Tiba-tiba udah masuk ke dua besar aja nih, tapi sebelum dua besarnya dibacain, kita recap dulu dari posisi ke-20. Tadi ada new entry dari Baby Monster with Cho. Di posisi ke-19 ada Blackpink Go. Di posisi ke-18 ada Heart to Heart with Root. Di posisi ke-17 ada Bruno Mars Cha Cha Cha. Di posisi ke-16 ada Blackpink Me and My. Di posisi ke-15 ada Nona with Rollerblade. Di posisi ke-14 ada Sabrina Carpenter with House Tour. Di posisi ke-13 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Di posisi ke-12 ada Sabrina Carpenter featuring Madonna with Bring Your Love. Di posisi ke-11 ada Charlie Puth featuring Coco Jones with Sideways. Di posisi ke-10 ada Bruno Mars Risk It All. Di posisi ke-9 ada BTS Swim. Dan di posisi ke-8 ada Zayn with Side Effect. Di posisi ke-7 ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again. Di posisi ke-6 ada Anima featuring Lisa with Bad Angel. Di posisi ke-5 ada Ariana Grande with Bye. Di posisi ke-4 ada Katseye with Pinky Up. Di posisi ke-3 tadi barusan aja kita dengerin ada Lady Gaga featuring Doechii with Runaway. Jeng jeng jeng, di posisi keduanya ada Sienna Spiro with The Visitor.

pemenang minggu ini, jeng-jeng-jeng, nomor satu banget di chart top 20 international kita adalah Olivia Rodrigo with Drop Dead. Congratulations for Olivia.

tadi 20 lagu teratas internasional versi RRI Batam ya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan. Apakah ada di antara 20 lagu tadi lagu favorit kamu? Kalau belum, buruan request terus ya, biar masuk 20 besar di top 20 International Pro 2 Batam. Lagi mau pamit ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dari tadi. Selamat menikmati weekendnya kamu bersama orang terakhir.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

lagi dengan yang kamu di sore ceria ya. Tadi baru aja kamu dengerin Pro 2 Top 20 International. Nah, masih barengan sama lagi nih ya sampai jam 7 nanti di sore ceria. Buat kami lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Boleh banget berkabar gimana kondisi jalan yang kamu lalui sore hari ini. Ada kemacetan gak? Ada lah biasanya ya. Aku jarang banget masuk sore nih. Coba kita cek nanti CCTV ya, sore hari ini gimana keadaannya. Kamu juga bisa banget berkabarin sama Pro 2 mungkin perjalanan pulang ke rumah ya. Biasanya sih macet tuh arah Ketiban. Pasti tuh langganan macetnya ya. Kamu bisa berkabar sama Pro 2 langsung mention di @Pro 2 Batam. Nanti aku punya informasi seputar film terbaru ya. Ini udah tanggal 20 bulan depan, itu udah bulan 7, bulan Juli, ini udah tengah tahun. Dan harusnya sih banyak film baru ya yang bakal tayang nih ya, film-film box office begitu. Tapi yang ditungguin apa? 2027 sih Demon Slayer ya. Tahun ini kita harus bersabar menunggu, karena di tahun 2027 itu banyak film-film yang box office yang tayang, salah satunya itu Demon Slayer. Gak sabar banget. Tapi buat yang udah baca komiknya udah tahu ya endingnya seperti apa, tapi pasti gak akan sama ketika kita nonton di bioskop, ya gak sih? Nanti deh kita akan bicara lagi seputar film. Kami up next ada Juicy Lucy Malapetaka.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Sabrina Carpenter Man Child, Mbak Broda, welcome back on Sore Ceria. Ya, semoga sore kamu selalu ceria. Tapi ini lumayan panas ya hari ini, padahal udah mau jam 5, ini mataharinya masih panas gitu ya. Buat yang lagi on the way, kalau misalnya naik mobil itu ditutup kacanya biar gak silau ya. Biasanya ngeganggu banget karena kalau sinar mataharinya itu langsung nusuk ke kaca depan. By the way, kamu udah nonton belum Toy Story 5? Jadi konsistensi menjadi aset yang paling dijaga dalam franchise Toy Story nih ya. Jadi dia membuktikan hal tersebut dengan Toy Story 5, baik dari segi kualitas cerita, produksi, dan yang paling penting kedalaman rasa. Iya, apa itu ya? Jadi konsistensi itu datang dari keberadaan para dalang Toy Story sejak awal ya. Masih tetap ada untuk kembali menggarap kelanjutan nasib petualangan Woody CS ya. Kali ini Andrew Stanton yang memulai perjalanan Toy Story sebagai salah satu penulis dan penggagas cerita. Titik awal franchise ini pada 1995 waktu itu. Wow. Jadi meskipun Stanton akhirnya jadi sutradara kisah Toy Story, dia menggandeng Kenna Harris yang ikut debut menulis naskahnya sekaligus membantu dalam tugas penyutradaraannya. Nah, memang Toy Story 5 ini memiliki pijakan cerita yang sama dengan Toy Story 4 yang di tahun 2019 waktu itu. Menyesuaikan dengan dinamisasi perkembangan zaman ya. Setelah trilogi awal lebih banyak berkutat pada perkembangan para anak pemilik mainan gitu. Nah, jadi dalam Toy Story 5 ini, cerita ini menjadi lebih dark untuk para mainan ya. Dengan menghadirkan teknologi dalam narasi anak kecanduan gadget gitu. Jadi dia gak main-mainan lagi anak zaman sekarang ya kan. Fenomena ini udah banyak dialami oleh banyak orang tua di dunia ya. Mainannya tuh udah terabaikan karena anak lebih suka gadget ya gak sih. Nah, aspek inilah dibawa ke dalam Toy Story 5 ini. Ih, seru kali ya. Jadi kalian harus nonton, apalagi ini lagi time liburan. Cocok banget buat bocil nonton Toy Story 5 ya. Dan merchandise-nya juga ada di mana-mana. Lagi lihat ada tumblernya, ada mainan-mainannya, ada charm-nya. Coba deh kamu cari di toko-toko online ya. Tapi untuk ke tumblernya kayaknya ada di Indomaret kalau nggak salah, atau Alfamart ya. Coba deh kamu cari tahu. Pokoknya lucu-lucu, kalian bisa kumpulin merchandise-nya buat kalian yang suka sama Toy Story. Itu dia tadi informasi Inggrisnya dari CNN Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Lampu sein lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

So kita pergi makan, ayo ya kalau bisa malam ini, malam minggu ya. By the way, buat kamu yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Gimana jalanan yang kamu lewatin, 62? Coba kita kasih sedikit insight ya, kita cek dulu CCTV yang bisa diakses sore hari ini dari Simpang Bank Indonesia. Lumayan panjang ya lampu merahnya, tapi ini karena lampu merah aja sih ya. Biasanya kalau lampu hijau nanti bakal lancar lagi. Ya, yang biasanya macet tuh dari Kaliban ya menuju ke Town Center. Kamu bisa berkabar kalau kamu lewat situ ya. Di CCTV dari Cat Square menuju ke flyover, begitu juga dengan sebaliknya, ini ramai lancar terpantau, tapi tidak ada kemacetan ya, ramai lancar aja padat. Jadi Lovina Inn juga begitu, ramai lancar aja sore hari ini pada mau pulang ke rumah semua ya, atau mungkin pada ini ya mau OTW malam mingguan nih. Kecepatan enggak? Nah, ini dari arah Batang Center menuju ke Tiban atau Southlink gitu ya. Ruame lumayan ya. Tapi enggak stuck sih, rame lancar aja. Padat merayap lah bisa dibilang ya. Di Casablanca dari arah Tiban menuju ke Batang Center malah tidak terlalu ramai. Kebalik ya, kalau pagi itu ramai di Casablanca. Di arah dari Tiban menuju ke Batang Center, sekarang Batang Center menuju Tiban yang ruame ya. Kita cek lagi di Pura juga terpantau ramai lancar aja, tapi yang lebih ramai tadi itu di Simpang Casablanca tadi. Kalau di Terowongan enggak terlalu ramai jalanan ya. Di Southlink udah kelihatan juga tuh ramai jalanan. Dan mataharinya menyala ya. Hari ini tuh panas banget, gerah banget, mandi sampai 2 kali siang hari ya. Semoga nanti malam agak adem deh cuacanya, atau besok deh adem ya, hari Minggu. Nah, ini di Temenggung malah tidak terlalu padat sih. Oh, karena baru lampu merah ya. Ini udah lampu hijau. Wow, lumayan ramai lancar di jalan ini ya, dekat pos damkar 52. Tapi ramai lancar aja. Cuacanya juga cerah. Kamu juga bisa berkabar gimana, ada kemacetan atau enggak di jalan yang kamu lewatin 52. Langsung mention kita di @pro2batang. Kami up next, Afgan. Masa iya?

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: something like that.
1: Welcome back on Sore Ceria, teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu. Nah, ini first anniversary-nya K-pop Demon Hunters ya. Mereka menggelar nonton bareng di seluruh dunia melalui siaran live TikTok pada hari Sabtu hari ini ya. Dan Netflix akan menggelar siaran langsung selama 9 jam banget. Ih, masih ada enggak ya? Jadi memang katanya hari ini akun resmi TikTok Netflix menggelar siaran langsung selama 9 jam yang menampilkan berbagai versi film tersebut, termasuk versi original, versi singalong, dan versi Korea dan versi Portugis Brazil. Jadi acara streaming party K-pop Demon Hunters ini dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ini udah itu waktu Los Angeles ya. Kalau untuk Indonesia jam 2.3 nanti. Nah, masih bisa kesempatan buat nonton ya. Jadi perayaan ulang tahun K-pop Demon Hunters ini juga akan menampilkan animatik yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Netflix juga memastikan akan menampilkan berbagai kejutan menarik nih sepanjang siaran berlangsung. Jadi selain menggelar nonton bareng, K-pop Demon Hunters juga tayang di sejumlah bioskop global. Netflix juga mengumumkan pemutaran kembali spesial ulang tahun itu tersedia di seluruh bioskop Amerika mulai 10 Juni kemarin ya. Sementara K-pop Demon Hunters juga akan tayang di sejumlah bioskop di Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Inggris, Irlandia, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Polandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Israel. Nah, memang untuk pemutaran di bioskop global, pihak Netflix mengimbau nih para penggemar untuk memeriksa jadwal tayang di bioskop terdekat. Jangan lupa nanti nonton live-nya dulu deh ya di akun resmi Netflix teman Pro 2 untuk anniversary-nya K-pop Demon Hunters. Kayaknya gue pengen denger lagunya deh ya. Lagunya itu terkenal di kalangan Gen Alpha ya. Ternyata ponakan gue pada suka lagunya Demon Hunters ini. Dan kalau diputerin tuh pasti pada joget-joget tuh ala-ala di video klipnya ya. Mana sih lagunya? Coba deh kita cari dulu nih ya. Hunters, Demon Hunters. Ada gak ya? By the way, kalau kalian mau info nih teman Pro 2, lalu lintas yang kalian lewati seperti apa, boleh banget DM ya di @pro2batam. Gimana kondisi jalan yang kamu lalui gitu sore hari ini, bisa banget kasih tahu ya. Oke, temenin kamu sampai jam 6 sore nanti di Sore Ceria. Masih ada satu segmen lagi Pasca Radio. Kamu tetap stay di Pro 2.

Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

lagi mau close di sore ceria, dan lagi mau info dulu ya untuk azan salat maghrib dari Batam dan sekitar hari ini tuh jam 18:13. Jadi dari sekarang buat kamu ya menjalankan ibadah salat maghrib bisa cari masjid terdekat melipir dulu ya. Dan buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Cuacanya masih mataharinya bersinar ya. Kalau kalian mau dapat sunset, coba melipir ke tepi laut nih ya. Pasti sunsetnya cakep banget. Tadi aku juga lihat postingan beberapa teman yang nge-IG story sore hari ini itu enak ya jalanan. Kayak mataharinya tuh cantik gitu ya. Tapi buat yang berkendara, kalau misalnya langsung mataharinya menghadap ke kita, agak silau juga ya. Pokoknya bersabar dalam kendara, karena ini jam-jamnya crowded dan macet, teman-teman. Nanti kamu bakal ditemani sama Yudis ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Besok kita gak ketemu, kita ketemu lagi di hari Kamis. Lama banget ya. Gak apa-apa ya, nanti kamu ditemani sama yang lain. Dan lagi pamit. Dadah!

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Menuju jam 8 malam bareng sama Iris dan kamu yang menuju ke jaga malam hari ini. Dari satu lagu dari NPD teman Pro 2, New Pusat Dunia, yang judulnya I Love You But You Lebih Love Me, yang aduh kemarin cukup viral ya si NPD ini, karena ini gak tahu kayaknya sih konten doang nih buat di sosial media, yang katanya kalau ngundang NPD tuh ridersnya agak lumayan rumit, ada yang harus dibentuk tulisan NPD lah apalah gitu, tapi lumayan unik ya kalau beneran kayak gitu. Cuman agak sulit ya merealisasikannya kalau misalnya beneran harus ada kayak tempat minuman disusun tulisan NPD gitu-gitu, terus harus yang spesifik banget gitu, yang tidak semua tempat punya gitu. Tapi aku yakin itu cuma konten doang sih buat seru-seruan gitu, karena ya gak mungkin kayaknya mengundang artis sih, memang banyak kadang ridersnya, cuman kayaknya zaman sekarang tuh riders udah gak pernah yang aneh-aneh sih, lebih masuk akal lah, lebih bisa diobrolin juga kayaknya. Gak kalau cerita-cerita zaman dulu ya awal 2000-an tuh, kalau artis tuh band-band kalau datang ke satu kota ridersnya tuh berat banget gitu. Kadang orang-orang sampai bingung, kadang ada permintaan yang spesifik di satu daerah, ada makanan gitu misalnya, atau mungkin produk-produk yang gak ada di daerah itu dan harus orang itu cari, bahkan harus kirim dari luar daerah, ada yang kayak gitu. Tapi sekarang sih kayaknya enggak sih ya, kayaknya gitu. Dan aku bakal nemenin kamu lagi nanti sampai nanti malam sama Pro 2, karena ini malam minggu juga, masih banyak waktu buat kamu hangout di luar, cuaca juga bagus, tidak hujan, tidak mendung ya. Jadi pasti ini setting terus di 105.5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro 2 Herbatal, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini dia ada terobosan baru dari pemerintah di Denmark. Jadi baru-baru ini pemerintah Denmark mengizinkan warganya untuk daftarin hak cipta atas wajahnya sendiri untuk melawan AI. Tuh, asli Teman Pro 2, ini tuh lagi dirancang katanya, ini RUU yang sudah disepakati semua partai besar di negara tersebut dan akan dibuat penyebaran tiruan digitalnya kayak deepfake tanpa izin itu jadi ilegal. Tuh, jadi copyright atas muka kamu sendiri Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada muka kamu yang dipakai gitu, kalau kamu ada warga Denmark ya nanti ya, terus dipakai gitu, itu bisa kamu tuntut karena itu ilegal. Ada deepfake yang pakai muka kamu, tidak izin gitu, enggak ada apa-apa sama kamu, enggak ada hubungannya, dibuat secara ilegal gitu bisa dituntut. Tuh, karena memang kalau menurut Denmark ya, ini tuh memang jadi concern mereka sekarang. Kalau menurut Menteri Kebudayaan Denmarknya juga, di RUU ini mereka sepakat dan ngirimin pesan untuk yang tegas untuk setiap orang punya hak atas tubuhnya sendiri, suaranya sendiri, sampai ciri wajahnya sendiri yang ternyata belum sepenuhnya dilindungi hukum yang berlaku saat ini terhadap AI generatif atau Gen AI gitu. Nah kalau dari Guardian ya bilang, pemerintah Denmark ini juga mengklaim mereka adalah negara pertama yang menerapkan hukum kayak gini di Eropa dan dapat dukungan dari berbagai partai. Wah gitu nomor 2 ya. Memang mereka memikirkan hal-hal yang lagi happening sekarang ya, lagi concern banget orang-orang gitu Teman Pro 2. Dan platform yang melanggar ini katanya bisa didenda besar. Tapi ini tidak berlaku untuk parodi dan satire. Jadi kalau ada yang bikin satir dan parodi gitu, memang tujuannya untuk parodi itu nggak kena hukum. Cuman kalau untuk yang lain-lain di fake, akan dihukum di Denmark tapi.
1: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang. Sama lima ya, Ben.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Pro 2, masih bareng sampai ini sebelum kamu malam hari ini. Ini udah dijaga malam ya. Dan ini menuju jam 12 malam teman Pro 2. Bukan pergantian ke hari Minggunya, tapi ada pertandingan sepak bola nih. Ini Piala Dunia semakin seru aja. Sejauh ini udah ada 2 tim yang pulang, yang dipastikan tidak akan melaju ke babak selanjutnya. Ada Haiti dan juga Turki. Turki padahal shot on goalnya banyak ya. Nggak shot on goal sih, tapi shotsnya banyak ya, yang tidak ke gawang, yang juga mengarah ke gawang, totalnya ada 60-an gitu. Tapi tidak ada yang menjadi penentu poin buat mereka. Mereka nggak dapat poin. Haiti juga gitu ya, berat sih Haiti ya. Nah malam hari ini lumayan seru kayaknya teman Pro 2. Dua tim besar, Belanda sama Swedia. Ini akan ketemu, kick-off-nya nanti di jam 12 malam. Nonton di TVRI ya. Nah itu teman Pro 2 akan menentukan siapa yang melaju ke 32 besar. Ya kalau Swedia menang, langsung kunci mereka, fix lanjut ke 32 besar. Ini di grup F. Nah, apakah Swedia atau Belanda yang menang? Ini kalau ngelihat dari akun ID Extra Time nih ya, teman Pro 2, 5 pertemuan terakhir antara timnas Belanda, timnas pusat, dan juga Swedia nih. Ini kalau aku lihat kemenangan timnas Belanda itu ada 3 kali. 3 kali timnas Belanda menang. Sisanya satu kali imbang, satu kali satu kali imbang, satu kali kalah. Tuh, jadi itu hasilnya. Apakah nanti malam akan berubah? Kita lihat ya, banyak pemain-pemain bintang Eropa yang main di kedua tim nasional. Seru apa permainannya? Pasti bakal seru banget jam 12 malam nanti. Ini mungkin bisa sambil ini kali ya. Yang malam mingguan sambil jalan-jalan dulu bareng sama pacarnya gitu kan. Nanti begitu curfew-nya lewat, biasanya ada curfew gak sih jam-jam 10 gitu, atau jam 9 kan dia curfew, balikin pacarnya. Nanti yang cowok tuh pada nonton, biasanya nonton bareng. Tuh, atau kamu nonton bareng sama orang tua pacar, siapa tahu diajakin nonton bola bareng kan, gak ada bareng.
1: You are

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2FM,
4: jangan galau.

Masih di Juga Malam hari ini. Tangan sama Pro 2. Ini kalau menurut Traveler's Choice Awards 2026 atau tahun ini, ada satu hotel yang jadi hotel terbaik di dunia. Dan tidak jauh-jauh. Mungkin kalau dari Batam lumayan ya, tapi nggak jauh-jauh, nggak perlu keluar negeri karena adanya di Indonesia. Tepatnya di Bandung, teman-teman Pro 2. Di Setia Budi, Bandung. Ini di posisi pertama bahkan di Traveler's Choice Awards 2026. Namanya adalah GH Universal Hotel. Katanya hotelnya gaya renaissance. Harganya tuh gak nyampe 1 juta. Dan kalau dari CNN Indonesia dan juga Metro.uk ya, hotel ini katanya dapat peringkat pertama dari 300 hotel yang ada di Bandung. Ratingnya rata-rata 4,9. Banyak user TripAdvisor yang muji katanya makanan dan kamar yang luas. Dan juga memuji arsitekturnya katanya, nama Pro 2. Pokoknya spotnya Instagramable banget. Ada juga yang bilang di situ tuh dapat rating tinggi karena staffnya ramah sama hotelnya bersih. Gitu, pokoknya banyak banget komentar-komentar positif tentang itu, teman-teman Pro 2. Tapi bukan berarti nggak ada komentar yang mengkritik ya. Ada juga, cuman nggak banyak. Gitu, jadi ini membuat ratingnya lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya nggak ada kritik ya aneh banget ya. Kayak nggak dipercaya tuh, itu review pesenan kali ya. Tapi si Traveler's Choice Award ini, itu memang rutin biasanya tiap tahun dari TripAdvisor. Ini dibuat sama ulasan-ulasan positif dari komunitas TripAdvisor dari hampir seluruh hotel di dunia. Tuh. Dan yang menang untuk tahun ini tuh hotel di Bandung ini, teman-teman Pro 2, itu dapat rating yang bagus dari rentang waktu 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Bayangin. Ini tuh best of the best hotel saingannya dunia loh. Karena di bawahnya hotel di Bandung itu hotel di Gramado di Brazil. Habis itu baru nomor 3 hotel di Livigno di Italia. Di nomor 4 ada Royal Lancaster London di London, Inggris. Dan nomor 5 ada hotel di Oregon di Amerika Serikat. Jadi makanya kita bisa bersaing juga gitu. Mungkin ada teman-teman yang pernah sempat menginap di sana, kayaknya bisa jadi salah satu reviewer. Atau jangan-jangan sudah menjadi salah satu reviewernya ya di TripAdvisor. Atau yang penasaran kayak aku nih, mungkin bisa kali ya beberapa, ya nanti kalau ada kesempatan mungkin main ke Bandung bisa nyoba ke Setia Budi kali ya di hotel itu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Catering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Duh, kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih jaga malam bareng Sawinis malam hari ini di malam minggu ini ya. Tanggal 20 teman Pro 2 udah setengah tahun berjalan. Dan masih di suasana pesta bola dunia ya. Di mana timnas yang kalau menurut aku tuh yang patut diperhatikan ya di tahun ini tuh Norwegia cuy. Ini mereka tuh pertama kalinya lagi main di Piala Dunia setelah 28 tahun tidak pernah masuk Piala Dunia. Dan materi pemainnya bagus-bagus. Materi pemainnya tuh top semua di liga-liga Eropa. Ya ada Sorloth, ada si Haaland, ada Musa, ada Odegaard. Nah, kemarin tuh mereka cukup bikin rame gara-gara Viking Row. Jadi mendayung gaya Viking gitu yang dilakukan ini selebrasi dari penonton-penontonnya di stadion sama di parlemennya. Tapi ternyata ada fakta lagi. Kemarin waktu Erling Haaland mencetak gol pertama kali untuk timnas Norwegia, itu dia bikin gempa. Like literally bikin gempa di Norway. Ini dicatat, ada badan saintifik yang mencatat. Karena pas Erling Haaland mencetak gol, itu semua orang kan senang, yang nonton langsung di Norway itu happy gitu kan. Mereka berteriak happy, lompat-lompat gitu, gemuruh. Nah, gara-gara itu simultaneously satu Norway gitu banyak, jadi itu menyebabkan getaran. Bayangin sebanyak-banyak itu orang, itu sama kayak pernah ada kasus apa ya, ada konser di mana gitu, pokoknya penontonnya banyak banget, terus pada lompat-lompat, akhirnya jadi tercatat sebagai gempa di seismograf daerah situ. Ini sama kayak di Norway juga kayak gitu, saking hebohnya ya, jadi Norway bergemuruh. Jadi benar-benar literally Erling Haaland menggetarkan Norwegia dengan gol pertamanya kemarin. Asli, segitunya ya. Sama yang kemarin menarik juga, ini masih sering dibahas juga mungkin ya, timnas Norwegia itu saking pengennya timnas mereka punya nutrisi yang optimal di Piala Dunia tahun ini tuh ya. Mereka bawa bekal banyak banget, 1 ton makanan dibawa dari Norway. Itu banyak banget. Isinya tuh katanya ikan sampai 300 kg. Ikan loh 300 kg. Keju khas dari sana itu 100 kg lebih, sama ada jeruk, kata jeruk dari Norway juga. Mereka gak mau pakai jeruk yang, gak tahu ya, mungkin jeruknya beda kali ya, ada essence Vikingnya kayaknya ya teman Pro 2 ya. Jadi makanya harus dibawa dari sana. Bayangin bawa jeruk. Jeruk loh, di Amerika tuh banyak jeruk, tinggal pilih kayaknya. Amerika Sunkist banyak, mungkin dari Asia juga banyak, dari Afrika juga banyak jeruknya. Enggak. Timnas Norway harus jeruk dari Norway. Ini katanya untuk menjaga asupan nutrisi pemain-pemainnya waktu di sana. Wah, gitu cuy. Itu katanya jadi salah satu senjata rahasia mereka di Piala Dunia tahun ini. Sampai segitunya ya, kita akan lihat nih kayak gimana nanti kelanjutannya. Karena sampai sekarang mereka akan ketemu sama Senegal. 2 laga berikutnya ketemu sama Senegal di hari Senin. Dan nanti terakhir ketemu Perancis di hari Jumat. Karena grup mereka lumayan berat sebenarnya ya. Karena grup itu ada Perancis, Senegal, sama Irak. Perancis sih, dan Senegal itu lumayan. Irak okay lah, tapi kayaknya dibanding sama 3 tim yang tadi tuh masih agak di bawahnya gitu. Nah, apakah mereka bisa memastikan langsung ke babak 32 besar? Kita lihat nanti di hari Senin.

0: Boy, gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

105,5 Pro 2 RBTM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11. Thank you banget stay tune bareng sama aku di sini. Selamat malam minggu. Selamat beristirahat dan selalu jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam Pro 2 bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Aku Yudi sudah pamit. See you next time and this is Olivia Dean with Man I Need. See you next time and bye-bye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 Radio Republik Indonesia. Program Madoa Bata mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Dari Jalan Abu Letama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam bangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sikat Religi Pagi bersama Man Batam. Waktunya sikat gigi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah kan ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Tiga Macam Kesabaran Ketika Puasa. Puasa mengumpulkan tiga macam kesabaran. Maka jika kita perhatikan, puasa ini melatihkan kesabaran kita agar puasa kita lebih panjang. Dan tidak mungkin iman itu hidup jika tidak ada kesabaran. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam keimanan itu seperti kepada untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan bisa hidup tanpa kepala, iman pun demikian. Iman tidak akan hidup kecuali dengan kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini dikarenakan kita hanya diberikan dua pilihan kesabaran. Pilihan sabar di dunia atau sabar di neraka. Sabar di dunia manfaatnya luar biasa, tapi sabar di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Orang yang tidak mau sabar di dunia untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat, ia akan bersabar di api neraka. Dan kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aslauha fasbiru aw la tasbiru sawun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun, yang artinya, masuklah kamu ke dalamnya atau rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Tur Surat 52 Ayat 16. Maka lebih baik kita sabar di dunia daripada kita sabar dalam api neraka. Adapun tiga kesabaran itu adalah, yang pertama, sabar untuk mentaati Allah, untuk menjalankan perintah Allah dan ketaatan-ketaatan Allah dibutuhkan kesabaran. Hal ini dikarenakan bahwa jiwa manusia menyuruh kepada keburukan dan juga setan yang selalu menggoda kita. Setan selalu menghalang-halangi dari ketaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Quran Surah Toha Surat 20 Ayat 132. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi syahwat, yang akibatnya adalah dia puaskan syahwatnya. Dia tidak peduli apakah Allah ridho atau tidak. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi musibah. Musibah berupa lapar, haus, lemas, tentu ini semua musibah. Musibah yang melatih kesabaran kita agar kesabaran kita bisa jauh lebih panjang. Karena pada dasarnya kesabaran tidak ada batasnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah sampai engkau bertemu denganku di Telak Haud. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Out of town, we never had the money.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Produ FM.
6: Produa FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

www.sukseskompetisi.co.id. Belanda sukses tekuk Swedia 5-1 laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol Brent Brobby hingga Cody Gakpo membawa Orange unggul di Minggu 21 Juni dini hari tadi. Dalam jalannya pertandingan tak perlu waktu lama Belanda menguasai permainannya. 2 gol Belanda dicetak oleh Brian Brobby di menit ke-5 dan 17 pada babak pertama. Bahkan usai turun minum, Cody Gakpo langsung menambah keunggulan tim Orange Belanda menjadi 3-0. Serangan cepat dari sisi kanan membuat pertahanan Swedia kembali kesulitan menghadapi tekanan Orange. Jay Firman ikut membangun serangan di tepi kotak penalti. Bola kemudian bergerak di Dance Dumfries yang mengirim umpan mendatar untuk diselesaikan Gakpo. Duet andalan Alexander Isak dan Victor Gyökeres beberapa kali mampu bekerja sama dengan baik di depan, namun mereka belum mampu menyamai dominasi Belanda. Luis Suarez memimpin serangan balik cepat sebelum memberikan umpan kepada Gakpo. Striker Belanda itu kemudian masuk ke tengah dan melepaskan tembakan ke sudut gawang. Memasuki jeda minum, Koeman menarik keluar Brobby, ia masukkan Memphis Depay sebagai penggantinya. Lucas Bergvall mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Cody Gakpo. Pertandingan mulai berjalan lebih terbuka dan kurang rapi memasuki menit-menit krusial. Di menit ke-89, Luis Merville sumbang gol ke-5 untuk Orange. Merville menyelesaikan peluang dengan tembakan mendatar ke sudut gawang. Sampai peluit panjang dibunyikan, Swedia belum mampu memutarbalikkan keadaan dan Belanda akhirnya memenangkan skor 5-1. Menariknya angka ini sama persis dengan skor Swedia yang menang melawan Tunisia sebelumnya. Persaingan grup F masih akan berlanjut. Laga selanjutnya mempertemukan Jepang dan Tunisia menjadi pada 21 Juni di jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Info kedua selanjutnya dilansir dari kanal rri.co.id. Avatar The Last Airbender di musim kedua ini melanjutkan kisah perang yang masih berkecamuk antara bangsa api dan negara-negara lain. Serial tersebut akan tayang di Netflix pada 25 Juni 2026. Serial live action ini sebelumnya telah diperbarui untuk musim 2 dan 3 dengan musim ketiga akan menjadi penutup cerita. Musim kedua juga akan menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dan berwansa bagi seluruh karakter utama. Menurut para produser, dunia dalam serial ini akan terasa lebih nyata dan matang dibandingkan musim sebelumnya. Apa dan Momo juga kembali hadir sebagai bagian penting dari petualangan geng. Selain itu, Aang akan mempelajari satu atau lebih bentuk pengendalian elemen baru. Sekian info Pro 2, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: there together. I told you they wouldn't be the ones, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

105.5 FM, Brebet, teman-teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pada pagi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Aku bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat kamu yang di weekend Minggu pagi hari ini, mungkin lagi beraktivitas olahraga ataupun lagi mau jalan-jalan, mau kemana, ke pantai ataupun kemanapun, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan, tetap berhati-hati dan waspada tentunya. Dan nanti aku bakal spill kondisi cuaca di hari Minggu pagi hari ini ya. Ini lagi yang OTW-OTW San Mori ataupun mau ke manapun, nanti aku bakal infoin kondisi cuaca di pagi hari ini dan lalu lintas tentunya. So keep stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

105 FM Rebatam, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan ini aku mau infoin untuk update kondisi cuaca di pagi hari ini ya. Ini diprediksi di Minggu 21 Juni 2026 menurut BMKG, ini mulai dari Kecamatan Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Lubuk Baja, Galang, Bengkong, Batam Kota sampai Batu Haji ini terpantau hujan ringan dengan kondisi suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Jadi ini hanya prediksi menurut BMKG, namun kita nggak tahu ya ke depannya apakah akan hujan atau cerah, karena ini terpantau kelihatan cerah banget ya. Jadi entah mungkin nanti di tengah hari ataupun sore ataupun bisa juga malam, atau ada beberapa titik yang mungkin terpantau gelap, itu juga bisa juga kemungkinan bisa hujan. Jadi ini hanya prediksi aja ya teman-teman. Jadi nanti aku bakal spill juga kondisi lalu lintas di mana-mana, apakah di sini rame atau sepi, titik-titiknya nanti aku bakal update lagi.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik kamu.